Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan 80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzad Inwad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah. Hamba Kabawah Duli Tuan Patik, Hajah Fatimah Haji Masri dari Kampung Perpindahan Lambak Kanan menjunjung kasih kehadapan Majlis Kabawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Puja Usia yang ke-80 tahun. Hamba Kabawah Duli Tuan Patik pernah berkhidmat di Kementerian Kesihatan sehingga bersara pada tahun 2009. Hamba Kabawah Duli Tuan Patik amat bersyukur dan menjunjung kasih atas segala kemudahan serta kebajikan yang dikurniakan oleh Kerajaan Kabawah Duli seperti dalam pendidikan dan menyediakan sekolah-sekolah, balai-balai ibadah termasuk sebagai warga emas. Hamba Kabawah Duli Tuan Patik merasa bersyukur atas kemudahan rawatan perubatan percuma dan menikmati pincin gaji tua. Hamba Kabawah Duli Tuan Patik dan semua keluarga dengan penuh ikhlas mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan Kabawah Duli, Baginda Sultan serta seluruh kerabat diraja kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, keberkatan dan perlindungannya. Serta semoga negara Brunei Darussalam terus aman makmur dan diberkati di bawah naungan pemerintahan Kabawah Duli Baginda Sultan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Daulat Kabawah Duli Tuan Patik.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibn Al-Marhum, Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, hari ini pertemuan kita hari Isnin 13 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 27 Julai 2026 Masihi, dan saya Aina. InsyaAllah akan menemani Auda hingga 10.30 minit malam nanti. Ya, sudah dikongsikan susunan rancangan untuk malam ni. InsyaAllah pada pukul 9 malam nanti kita ada segmen Sehati Sejiwa. Kita akan menyajikan lagu-lagu cinta. Dan pada pukul 10 malam kita ada berita yang akan disiarkan secara langsung dari Studio Jubilee 1. Dan 10.30 minit malam saya akan mengakhiri tugasan saya untuk malam ini.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan audio. Ya, ada Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Perkasa Literasi Digital. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP telah memperkukuh peranannya sebagai pusat ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat dengan memperluaskan pelbagai inisiatif literasi digital bagi melahirkan masyarakat yang celik teknologi, berpengetahuan serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan era digital.

0: Abah, jadi tani perjalanan nilai.
1: Siap je aku dah, Nek. Berjalan-berjalan juga. Tu pasang klip pinggang ah. Sekarang apa bedanya kena saman?
0: Allah, terima kasih mengingatkan aku.
2: Ingat, jangan lupa untuk menggunakan tali pinggang keselamatan Auda ketika Auda memandu.

9:05 minit malam. Selamat malam saya ucapkan kepada Audi yang masih lagi setia mendengarkan Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Audi. Ya Audi, kita sudah pun berada di dalam segmen Sehati Sejiwa, ruang istimewa yang menghimpunkan lagu-lagu cinta yang menyentuh hati. Sama ada buat pasangan, ahli keluarga, sahabat ataupun insan yang sentiasa dekat di hati. Inilah masanya kita orang tu berkongsi rasa dan menghargai mereka. Ya, sudah kita mulakan segmen Sehati Sejiwa dengan sebuah lagu yang cukup indah. Lagu ni mana-mana Auda, di mana saja Auda berada, aku cinta, aku rindu.

Ya, udah nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Isnin 13 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 27 Julai 2026. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi hari Rabu. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga kesihatan.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga, tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Wahdin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Alhamdulillah, semoga kebuah duli Tuan Patik sentiasa digunakan sihat walafiat, dilanjutkan usia dengan penuh berkah, sentiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kekal karar memimpin negara Brunei Darussalam. Hamba kebuah duli Tuan Patik menjunjung kasih atas kebijaksanaan, keprihatinan, pemedulian dan kasih sayang kebuah duli Tuan Patik kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Ya Allah, lanjutkan usia kebuah duli Yang Maha Mulia Perduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

0: hamba ke bawah diri Tuan Fatik, Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, dengan penuh hormat dan takzim merafakkan kesyukuran kehadir Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya mengurniakan seorang raja dan pemimpin yang baru wibawa, baru wawasan dan prihatin terhadap kemajuan negara Brunei Darussalam dan seluruh rantau dan pelusuknya serta kesejahteraan rakyat jelata. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan berkekalan ke atas kebawah diri yang maha mulia Abu Kasri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzat bin Wad Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Selamat ulang tahun hari keputeraan ke bawah duli Tuan Patik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al Yusri bin Abdul Ghafur, selaku Presiden Majlis Paralimpik Negara Brunei Darussalam, sukacita menyembahkan ucapan tahniah ke hadapan Majlis ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mujaddidin Wad Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan baginda kesihatan berpanjangan dan sentiasa dilimpahi rahmat. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Harmony FM.

Oh, itulah tadi Auda bersama MEA Voices. Inikah Cinta? Baiklah, sekarang pukul 7.46 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Cinta yang hadir tanpa dipinta namun sentiasa dirasa. Cinta yang membuatkan senyuman yang menjadi lebih bermakna dan penantian terasa indah. Cinta yang mengajar kita tentang kesetiaan, pengorbanan dan juga keikhlasan. Ya, namun Auda, cinta yang sebenarnya bukan sekadar memiliki. Ia adalah tentang menghargai, memahami dan menerima segala kekurangan yang ada. Cinta tidak semestinya sentiasa indah tanpa ujian, tetapi cinta yang tulus akan sentiasa memilih untuk bertahan dan saling menguatkan. Dikatakan juga cinta jika hati terasa tenang ya saat mengingatinya, jika bahagia hadir saat melihatnya tersenyum, dan jika doanya sentiasa menjadi sebahagian daripada harapan kita. Mungkin itulah yang dinamakan cinta ya. Kerana cinta yang indah bukan hanya dirasai oleh hati tetapi dibuktikan melalui setiap kebaikan yang kita berikan ya. Baiklah Auda, kita masih lagi bersama menerusi sesegar harmoni di pagi Selasa ini. Ya, masih lagi bersama saya Noni Dhaniwati. 13 Safar 1448 Hijrah bersamaan 28 Julai 2026 Masihi. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang semakin ramai menyapa Harmon FM dan juga menghantarkan ucapan-ucapan tahniah.

Bengasakan terus menyapa rakan-rakan WhatsApp dan juga membacakan ucapan-ucapan tahniah bermula pukul 8 pagi nanti. Ya. Baik, saya kongsikan ini, ya, Brunei Darussalam Maritime Week 2026 akan berlangsung selama 4 hari dari 6 hingga 9 Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja.

Huda, sepanjang ya acara ini terbuka kepada orang ramai dan merupakan peluang terbaik untuk Huda sekeluarga serta rakan-rakan meneroka dan mengenali dunia maritime Brunei Darussalam yang malah industri maritime global secara lebih dekat. Ya, sepanjang acara berlangsung, para pengunjung berpeluang mengunjungi pelbagai pameran maritim serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan barisan panel-panel tempatan dan antarabangsa. Ya, ya, pelbagai topik menarik berkaitan industri maritim, keselamatan, inovasi serta perkembangan sektor maritim akan dikongsikan sepanjang 4 hari tersebut. Ya, bukan itu sahaja. Huda juga boleh menyertai pelbagai aktiviti interaktif dan menyeronokkan ya, seperti Color Hunting Challenge, Dog and Discovery dan Kahoot Challenge. Ya, para peserta berpeluang memenangi barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik menanti Huda. Ya, bagi Huda yang gemar akan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai scavenger hunt yang akan diadakan pada hari terakhir acara, iaitu pada hari Ahad 9 Ogos 2026. Pendaftaran bagi scavenger hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi acara dan penyertaan adalah terhad ya, kepada 100 peserta terawal sahaja. Oleh itu, datanglah lebih awal untuk memastikan ya, tempat Huda terjamin. Ya, kemasukan adalah percuma. Ya, jangan risau, kemasukan adalah percuma dan pendaftaran pengunjung boleh dibuat terus ya di lokasi acara. Jadi Huda, berkunjunglah beramai-ramai ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dari 6 hingga 9 Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Terkait dunia maritim serta pelbagai cabaran yang menangi hadiah menarik dan alami sendiri kemeriahan Brunei Darussalam Maritime Week 2026. Baiklah, untuk mendapatkan ya, maklumat lanjut, ya, sila layari laman sesawang BDMW 2026 di www.bruneimaritimeweek.com dan ikuti MPABD Brunei Darussalam di Instagram @mpa.brunei.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Baiklah, sudah pukul 8 pagi. Terus saja saya menyapa rakan-rakan WhatsApp dan juga ya, membacakan ucapan-ucapan tahniah yang diterima di pagi Selasa ini. Ya. Baiklah, ini dari Maria di Kampung Lumut. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Maria. Selamat pagi dan selamat bertugas, katanya. Cuaca di Kampung Lumut, alhamdulillah, baik-baik saja ketika ini. Ya. Terima kasih juga Sari menyapa Harmoni FM. Ya, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Selamat pagi ditujukan kepada adik-beradik tersayang, iaitu Darussalam Haji Safri, Haji Zulfikar, Malutna, Nur Aziki, Nur Diana Ali, Nur Adida dan Ipar Saiful Rizal serta keluarga 137F Kampung Setia Pahlawan. Didoakan, ya, semoga dikurniakan kesihatan yang afia, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, diluaskan rezeki serta sentiasa dalam keberkatan dan perlindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan daripada Haji Radwan Mengkubau. Baiklah, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Selamat ulang tahun yang ke-30. Ya, kepada Harmoni FM, semoga Harmoni FM akan terus berjaya mempertabatkan industri penyiaran dan mendukung dasar negara ini. Ya, itulah dia. Terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan ini. Ya, selamat hari jadi yang ke-12 tahun kepada anak tersayang, iaitu Al-Arif Bilah. Semoga menjadi anak yang soleh dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada ayah, mama dan adik-beradikmu di Kampung Lumapas. Terima kasih juga Rosti Mumung KB menyapa Harmoni FM, katanya cuaca di Kampung Mumung cerah ketika ini, ya, alhamdulillah. Baiklah, ini pula dari Uda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda menghantarkan ucapan, ya, ini dia. Selamat bertugas, katanya, bagi Selasa yang dingin, hening, tenang, mendamaikan dan juga menyegarkan, kata Uda, ya. Baik, cuaca mendung macamkan hujan. Di itulah dia dari Uda di Pandan 6. Ini pula ucapan Sanahelwa. Selamat hari lahir sahabat, buat sahabat kami, iaitu Ketua Jabatan Bahasa Melayu Menengah Cikgu Nur Asida Jumat yang ke-35 tahun ni hari ini. Dengan iringan doa buatnya, semoga Allah SWT sentiasa memuliakan hatimu, panjang umur, ya, semoga diberikan kesihatan yang baik, berpanjangan, ya, bahagia bersama keluarga tersayang. Semoga menjadi isteri yang soleha, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, ya, urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah.